lalu lintas. Yang pertama, di perakiran cuaca terlebih dahulu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Lalu dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Suhu udara 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per hertz. Selanjutnya, setelah informasi cuaca, aku juga punya informasi seputar lalu lintas teman produser. Dan tentunya di minggu pagi ini nggak banyak yang macet ya teman pro 2 ya, banyak banget jalan-jalan yang senggang. Tapi ada beberapa yang sedikit macet, padat merayat di jalan raya Bukit Darmo dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu bergeser lagi di wilayah Mer ya, di wilayah Mer itu juga ada sedikit macet ya, padat merayat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu bergeser lagi di Wonorejo Timur Surabaya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Ini juga terpantau sedikit macet. Lalu juga di Jalan Kalimas Barat Surabaya dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Jadi teman pro 2, buat kamu yang berada di jalan yang mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget ke WA-nya Pro 2 FM di 0819 08952. Aku tungguin.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: just to make.
1: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-16045-745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0872-8343-752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.
1: Arek Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing magerang.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Halo teman Pro 2, gak kerasa banget ya udah 7:30 pagi ini saatnya aku kasih informasi seputar flashback. Banyak yang penasaran tanggal 23 Agustus itu memperingati hari apa sih? Ternyata teman Pro 2 di tanggal ini terdapat beberapa momen penting yang diperingati secara nasional maupun skala global. Dan mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini bukan sekedar menambah wawasan, tetapi juga jadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa itu. Hal ini bisa jadi pengingat juga nih bagi semuanya untuk terus menghormati sejarah, menjaga kedamaian, serta meningkatkan kesadaran sosial. Nah, bagi kamu yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang apa aja hari peringatan di tanggal ini, pastinya kamu penasaran. Di Indonesia ya, tanggal 23 Agustus itu diperingati sebagai hari peringatan Konferensi Meja Bundar. Peristiwa ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan mengakhiri konflik dengan Belanda. Dan tentunya dari buku K ya, untuk Konferensi Meja Bundar karya Stephanus J. Setitit, Konferensi Meja Bundar KMB itu mulai dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi yang berlangsung di Den Haag, Belanda itu diketuai oleh D.R. Weerdres, sementara sekretaris umumnya yakni M.J. Prinsen dari Belanda, teman Pro 2. Selain itu ya, Hari Internasional untuk Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya yang diperingati setiap tanggal 23 Agustus. Wow. Memang hari peringatan yang ditetapkan UNESCO ini untuk memperingati malam 22 hingga 23 Agustus tahun 1791 ketika pemberontakan dimulai di Saint-Domingue yang kini merupakan wilayah Republik Haiti dan menjadi titik balik penting dalam upaya penghapusan perdagangan budak transatlantik. Teman Pro 2. Dan tentunya ya, melansir dari PBB, berdasarkan latar belakang titik balik itu, Hari Internasional untuk Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya kemudian diperingati setiap tahun. Dan peringatan ini pertama kali diselenggarakan di sejumlah negara, khususnya di Haiti pada tanggal 23 Agustus 1998 dan di Pulau Gori, Senegal pada 23 Agustus tahun 1999. Selanjutnya tanggal 23 Agustus juga diperingati sebagai Hari Koordinator Unit Kesehatan di Amerika Serikat. Tentunya dari National Today, hari peringatan ini tuh bertujuan untuk mengingatkan akan pentingnya peran tenaga pendukung administratif dan organisasi di fasilitas kesehatan. Dan pada akhir Perang Dunia II ya, teman pro 2, Amerika Serikat ini mengalami perubahan besar dalam industri medis dan layanan kesehatan. Banyak rumah sakit dipenuhi pasien, sehingga perawat dan dokter itu menghadapi beban kerja yang sangat berat dan kesulitan menjalankan tugas mereka secara optimal. Dan untuk memungkinkan perawat berfokus sepenuhnya pada perawatan pasien, koordinator unit kesehatan kemudian dibentuk. Dan para staf ini menjadi bagian penting dalam pelayanan rumah sakit dan membantu meningkatkan fungsi serta efisiensi fasilitas kesehatan secara signifikan. Lalu yang terakhir, tanggal ini tuh diperingati sebagai Hari Bendera Nasional. Nah, sementara ini di Ukraina ya, tanggal 23 Agustus itu diperingati Hari Bendera Nasional setiap tahun. Peringatan ini pun untuk menghormati sejarah bangsa yang telah berlangsung selama berabad-abad serta simbol-simbol negara Ukraina, teman pro 2. Dan tentunya setelah Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1991, simbol-simbol nasional yakni kayak lagu kebangsaan, bendera, dan lambang negara ini jadi bagian penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Para peneliti sejarah Ukraina pun juga menemukan bahwa warna biru dan kuning yang menjadi warna bendera negara itu telah digunakan sejak masa Raskiv atau Kievan Rus, yang penggunaan warna kuning dan biru pada bendera Ukraina dapat ditelusuri sejak masuknya agama Kristen. Gitu teman pro 2 tentang flashback di tanggal 23 Agustus. Banyak insight baru, wawasan baru yang kita dapat ya, yang mungkin selama ini kita gak paham atau terlupakan dengan sejarah-sejarah ini, kita teringat kembali teman pro 2. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi kasih tahu tentang voting terbanyak di Halu kali ini. Makanya kamu yang belum voting, segera voting sekarang juga, aku tungguin. Langsung aja ke Instagramnya @pro2rrisby. Jadi tunggu apa lagi? Langsung voting sekarang juga.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya udah jam 8 pagi. Ini saatnya aku kasih informasi ke kamu tentang halu hanya satu lagu. Aku udah bikin voting ya, voting box di Instagramnya @pro2rrisby, dan ada dari musisi Monita Tahalea nih, dan tiga lagunya ada yang pertama Sayonara, yang kedua Macha with the Sun, dan yang ketiga adalah Tapak Hening. Dan kamu pasti penasaran teman Pro 2, lagu mana yang bakal diputer, mana voting terbanyak. Ternyata voting terbanyak jatuh kepada lagu yang berjudul Sayonara. Congratulations. Jadi gak sabar ya, langsung puterin lagu yang sudah kamu voting paling banyak. Ya udah deh, gak usah pakai lama-lama, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini tentunya lagu favorit kamu yang paling banyak kamu voting ya di Pro 2 FM. Ini dia, Monita Tahalea dengan judulnya Sayonara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Venom.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2, tadi aku sudah puterin lagu yang sudah kamu voting terbanyak ya kan. Jatuh kepada lagu Sayonara dari Monita Tahalea, Teman Pro 2. Dan tentunya nextnya kita bakal ngopak ya, ngobrol pagi. Bakalan open topic. Kira-kira topiknya apa? Kamu pasti udah tahu ya kan, aku udah bikin question box ya kan tentang ngopak pagi ini, yaitu tentang kalau hari ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, kamu ingin apa sih Teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Karena memang ya sebuah keinginan itu pasti banyak banget. Tapi ingat, dahulukan kebutuhan, habis kebutuhan baru keinginan. Jangan dibalik. Tapi kali ini aku membahas tentang keinginan kamu, Teman Pro 2. Mungkin kamu punya angan-angan, impian, keinginan yang ingin kamu capai. Boleh banget loh, Teman Pro 2. Siapa tahu bakal segera terwujud ya kan. Apalagi diaminkan sama teman-teman Pro 2 FM semuanya. Wah, ini keren banget nih. Dan tentunya ya, kalau hari ini berjalan sesuai keinginanmu, hal pertama apa sih yang ingin terjadi, Teman Pro 2? Dan tentunya kamu lebih ingin mendapatkan kabar baik, rezeki, kesehatan, atau bertemu seseorang nih. Dan kalau boleh meminta satu hal aja untuk hari ini, apa permintaanmu, Teman Pro 2? Ada nggak sih sesuatu yang sedang kamu tunggu-tunggu hari ini, yang pengen banget kesampaian hari ini juga? Dan kalaupun harap harapanmu hari ini terkabul, siapa orang yang pertama yang ingin kamu kasih tahu, Teman Pro 2? Dan menurut kamu juga hari ini yang sempurna itu yang seperti apa? Hari yang seperti apa yang bagi kamu sempurna, Teman Pro 2? Dan kalau ternyata hari ini nggak berjalan gak berjalan sesuai rencana, apa sih yang biasanya kamu lakuin supaya tetap positif? Dan mungkin ada yang pagi ini tuh sedang berharap mendapatkan pekerjaan atau menunggu kabar dari seseorang, ingin keluarganya sehat, atau berharap masalah yang sedang dihadapi segera selesai. Kalau kamu boleh menitipkan satu harapan aja untuk hari ini, apa sih yang ingin kamu titipkan, Teman Pro 2? Boleh langsung aja join ke Instagramnya @pro2rrisby, atau juga bisa melalui WA-nya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga via telepon ya di 0315342353, atau juga bisa streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join Topics di Ngopak kali ini bareng sama aku, Rianita. Dan tentunya bagi kamu yang join di topik kali ini, aku bakal kasih spesial lagu favorit kamu yang kamu request. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join di Ngopak kali ini barengan sama aku, Rianita, Teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ini Indonesiaku. Teman Produa, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Teman terbaik kamu.

Teman berdua masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita, teman berdua. Dan tentunya masih membahas seputar kalau hari ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, kamu ingin apa di weekend kali ini, teman berdua? Apakah kamu ingin barang-barang lucu atau kamu ingin ikut pelatihan, les? Atau mungkin kamu ingin menikmati hari minggu kamu dengan berolahraga, ikut kursus, entah itu pilates ya kan, atau mungkin senam zumba, atau mungkin senam-senam yang lainnya, workout yang lainnya, atau kamu ke tempat gym untuk istilahnya untuk menambah otot-otot kamu gitu ya, untuk melatih otot-otot kamu di hari minggu ini, atau kamu tim orang yang mager aja di rumah minggu-minggu gini lagi libur kerja, pengennya cuma nonton TV sambil nyemil, sambil makan, sambil mager-mageran, males-malesan di kamar, atau gimana nih teman berdua? Apa harapan keinginan kamu di hari ini? Apalagi ini kan weekend ya, weekend ini pasti kamu ada lah ya keinginan yang ingin kamu lakukan di hari ini. Tentunya mungkin setelah penat dengan pekerjaan ya kan, entah itu pekerjaan rumah tangga atau mungkin pekerjaan di kantor atau pekerjaan di usaha-usaha kamu, atau ada kendala apapun itu, di hari minggu ini kamu ingin melepas penat mungkin dengan relaksasi gitu ya, atau mempercantik diri dengan manicure, pedicure di salon. Ah, ini kan juga jadi alternatif yang cemerlang gitu ya untuk mempercantik diri. Atau kamu lebih suka maunya masas aja deh ya, maunya pijet-pijetan aja, maunya dipijetin gitu ya, habis pijet terus berendam, sauna terus berendam di air panas, atau gimana nih? Kamu tim yang mana nih teman berdua? Aku sudah kasih berbagai macam opsi loh di hari minggu ini. Kamu tim yang mana? Atau justru kamu tim yang pengennya staycation di hotel gitu ya, biar nggak suntuk gitu ya, biar nggak bosen di rumah aja, pengen staycation di luar rumah gitu ya, entah itu di hotel, di homestay, atau dimanapun itu, atau mungkin ke rumah saudara gitu ya, nginep rumah saudara karena pengen punya suasana baru aja di weekend kali ini. Atau kamu tim yang maunya berenang aja deh di hotel, di rooftop gitu ya, sambil view-nya city light-nya Surabaya. Wow, pasti kamu juga suka kan, rekomendasi juga kan yang aku sebut-sebutin itu memang membuat aktivitas di hari minggu ini jadi semakin segar gitu ya, semakin indah gitu di hari minggu ini. Kalau kamu tim yang mana? Kamu tim yang menghabiskan hari minggu untuk mager aja di rumah, atau justru berolahraga, apapun olahraga itu, entah yoga, pilates, atau mungkin sekedar ke tempat nge-gym untuk ketemu teman-teman olahraga bareng di sana gitu, di tempat gym langganan kamu? Atau kamu tim yang pengen relaksasi, pengennya manicure, pedicure, massage gitu ya, pijat, sauna, berendam di air panas? Atau kamu tim yang pengennya mager-mageran, tapi mager-magerannya itu di luar rumah, staycation lah di hotel gitu ya, terus nongki-nongki di rooftopnya hotel, nongki santai mungkin sambil lihat-lihat film atau lihat-lihat sosmed melalui laptop atau iPad kamu, teman berdua? Kamu tim yang mana nih? Kasih tahu aku dong keinginan kamu di hari ini, apalagi ini hari weekend, di hari minggu, teman berdua. Kamu bisa langsung aja join
kalian di Instagramnya @pro2rrisby ataupun bisa melalui WA di 081908952. Kita juga streaming loh di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan lupa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro2. Kamu tim yang mana? Aku tungguin ya jawaban dari kamu. Dan tentunya bagi kamu yang join topik di Ngopak kali ini, bakal aku kasih lagu yang sudah kamu request tentunya. Aku bakal puterin lagunya ya, teman Pro2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung sekarang juga.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2 FM, pacot es. Rungokno.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita Tama Pro 2. Dan tentunya topiknya masih sama ya, tentang kalau hari ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, kamu itu ingin apa sih Tama Pro 2? Ini ternyata sudah ada yang bergabung. Ini dari in.blue1. Ingin pijat seluruh badan. Wah, ini sesuai dengan rekomendasiku tadi ya. Aku bilang bahwa hari Minggu ini mungkin ada beberapa orang yang ingin relaksasi dengan pijat. Nah, massage gitu ya. Wah, ini tuh pasti orang-orang yang biasa pijat ini pasti suka banget nih kalau hari-hari Minggu kayak gini. Tiba-tiba ada yang ngajakin pijat, apalagi dibayarin ya kan. Ada tukang pijat datang ke rumah gitu ya, atau mungkin kamu ke suatu tempat, ke memang massage treatment gitu yang memang sudah langganan kamu. Wah, itu pasti jadi sesuatu yang menyenangkan ya, menikmati hidup dengan enak gitu ya. Kayak untuk menghilangkan beban-beban selama kerja di hari Senin, Selasa, Rebo sampai Jumat. Dan di weekend ini dibuat untuk santai, relaksasi dengan massage. Keren banget nih In Blue. Dia juga request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya. Lalu ada lagi yang bergabung. Ini ada dari Kenry. Bilangnya bebas kendala. Wah, keren. Berarti urusan kamu di hari ini semuanya bebas kendala. Amin. Emang urusan kamu apa, Kenry? Kasih tahu dong. Tapi aku doakan selalu ya, apapun aktivitas kamu dipermudah gitu. Kalaupun ada kendala, semoga kendala itu segera cepat selesai ya. Kalau bebas kendala, alhamdulillah banget. Tapi kalau ada kendala ya, cari jalan keluarnya, cari solusinya gitu. Lalu ada dari Reni nih, bilangnya kayak gini. Weekend mau menambah wawasan. Waduh, ini kayaknya mau ikut seminar nih ya. Minggu-minggu ikut seminar atau ikut workshop gitu ya, untuk menambah skill, nambah wawasan, nambah pengetahuan, dan juga nambah jejaringan ya, nambah koneksi gitu, kenalan sama orang-orang baru dengan berbagai profesi, atau mungkin dengan berbagai macam latar belakang gitu ya, tapi bisa saling menguatkan satu sama lain dengan cara mungkin kamu mengikuti workshop sesuai hobi kamu, passion kamu, keinginan kamu di hari Minggu ini, jadi lebih produktif teman pro 2. Wah, keren banget. Lalu ada dari Betru bilangnya weekend mager aja di rumah. Wah, berarti memang ya hari Minggu ini ada beberapa orang yang tetap produktif dengan ikut workshop gitu, ikut seminar, pokoknya untuk yang menambah wawasan gitu ya. Ada juga yang mageran-mageran aja gitu di hari Minggu, gak pengen kemana-mana gitu ya, pengennya di rumah aja. Mungkin quality time ya sama keluarga, sama pasangan kamu di rumah. Dan tentunya mungkin ngelakukan hal-hal yang bisa kamu senangi dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu di rumah. Entah itu main PS, main game, entah itu cuman sekedar nonton TV ya kan, atau nonton YouTube. Lalu di rumah itu, walaupun di rumah juga banyak banget loh kegiatan yang bisa dilakukan ya kan. Kalau bosen, entah itu mungkin bersih-bersih rumah aja gitu ya, atau hanya sekedar tiduran dan scroll sosial media, lihat apa yang lagi happening sekarang, berita apa yang lagi tren saat ini kayak gitu. Kalau kamu tim yang mana teman pro 2, ayo segera join ya. Dan tentunya Ngopak ini hanya sampai jam 10 pagi teman pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Masih ada waktu ya, langsung aja join. Bagi kamu yang join, bakal aku puterin lagu yang kamu request. Dan tentunya tadi kan sudah ada yang request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya di program Ngopak Ngobrol Pagi dengan topik, kalau hari ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, kamu ingin apa teman Pro 2? Dan tentunya aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di topik pagi ini, karena udah banyak banget yang gabung teman Pro 2. Kali ini ada dari Penasenja 244. Pengen dapat kerjaan yang sesuai, Min. Amin. Semoga doa-doanya, keinginannya segera terkabulkan ya. Dia juga request lagu di ujung minggu, Mesahira. Oke. Disiapin lagunya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Daryl. Bilangnya mau hari ini gak ada drama atau macet di jalan, itu sudah lebih dari cukup. Wow. Memang ya, gak macet, gak ada drama itu impian banyak orang ya. Banyak banget yang suka hal itu teman Pro 2. Apalagi minggu gini, aku tadi udah kasih informasi juga banyak jalan-jalan yang renggang ya, yang lenggang gitu, gak ada macet teman Pro 2. Semoga sampai sekarang juga gak ada yang terlalu macet signifikan ya. Lalu ada siapa lagi nih ya? Ada dari Jesse bilangnya pengennya hari ini semua urusan beres dan bisa makan enak bareng keluarga. Wow, berarti minggu ini saatnya family time ya, benar-benar urusan beres dan juga mungkin pergi keluar ke resto, ke warkop atau ke tempat makan manapun bareng-bareng sama keluarga, makan enak itu juga salah satu kebahagiaan tersendiri ya. Apalagi bareng keluarga itu rasanya beda banget kalau cuman makan sendiri ya. Kalau sama keluarga itu jadi lebih akrab, jadi lebih harmonis lagi karena meluangkan waktu tuh bersama keluarga itu yang terpenting. Semoga selalu sehat ya dan terus menemani hari-hari kamu barengan keluarga itu jadi sesuatu yang berkah ya. Dan tentunya harus bersyukur bagi kamu teman Pro 2 yang masih dikelilingi sama keluarga yang selalu support kamu, yang mencintai kamu dengan tulus. Lalu aku mau sapa-sapa lagi, ada dari Binta. Binta ini bilangnya hari ini saya ingin fokus menyelesaikan PR dan tugas-tugas kampus tanpa gangguan. Wow. Kayaknya banyak banget itu ya tugasnya ya, tugas kampus ya. Ya semoga segera selesai, segera dikumpulkan ke dosen ya. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Amin. Lalu ada dari siapa lagi? Ini ada dari Aji. Target aku hari ini bisa olahraga pagi dan baca buku satu bab penuh. Wow. Ada gak sih teman Pro 2 yang baca buku baru selembar dua lembar udah ngantuk gitu bawaannya? Ini satu bab penuh ya, udah berapa lembar ini? Semoga selalu selalu gak ngantuk. Pokoknya sampai satu bab penuh harus habis ya hari ini. Semoga terbaca semua. Dan tentunya yang kamu baca juga wawasannya masuk ke dalam pikiran kamu ya. Jangan hanya dibaca terus hilang itu wawasannya ya. Harus dipraktekin juga kehidupan sehari-hari kalau memang itu memungkinkan juga teman Pro 2. Kalau kamu apakah juga sama dengan meluangkan waktunya dengan ya baca-baca buku satu bab penuh yang banyak, yang tebel pokoknya. Oke deh teman Pro 2, thank you yang udah gabung ya. Bagi kamu yang belum gabung masih ada waktu sebentar lagi ya, jadi aku tunggu. Makanya langsung aja gabung sekarang juga. Aku juga mau puterin lagu dari Mesahira di ujung minggu yang sudah kamu request. Enjoy.

Teman Bro Dua, gak kerasa banget ya sudah mau jam 10 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah mengikuti Sepada ya, mulai jam 5 pagi tadi ya di Pagi-pagi Buta, mulai dari Jazz Music, lalu ada Info Pro 2 dan juga ada Halu, informasi menarik dan juga traffic weather dan flashback. Dan yang terakhir ini ada di Ngopak Ngobrol Pagi tentang kalau hari ini bisa berjalan sesuai keinginanmu, kamu ingin apa. Dan ternyata sudah banyak banget yang antusias masuk ke obrolan Ngopak kali ini ya, ngikutin kegiatan momen-momen kita bersama teman berdua gitu. Dan tentunya nanti bakal ada berdua hit list barengan sama Fira Angkasa teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung aja gabungan di Santai Siang barengan sama Fira Angkasa. Jadi Rianita harus pamit dulu ya teman berdua dari ruang dengar kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutlah terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Pemerintah Provinsi Jawa

0: Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kepada korban gempa NTT. Bantuan kedua ini dengan berat 64 ton yang akan dikirim melalui Labuan Bajo. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melepas secara langsung keberangkatan bantuan kedua ini dengan menggunakan moda transportasi laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Kamis malam 20 Agustus 2026. Bantuan pertama dari Jatim dikirim pada 17 Agustus 2026 lalu dengan berat 8,4 ton dengan rincian berbagai macam logistik. Sedangkan untuk bantuan kedua dikirim obat-obatan, permakanan, kebutuhan wanita, anak-anak, dan keperluan kebersihan. Film Rumah Singgah kembali menyapa penonton Indonesia melalui layar bioskop mulai 27 Agustus 2026. Film produksi Serena ini mengangkat kisah tentang persahabatan, kehilangan, perjuangan, serta harapan dalam menjalani kehidupan. Rumah Singgah disutradarai Dian Sunu Prastowo dengan ide cerita Kelvin Jayahadi. Sinetron skenario film ini ditulis Raditya dan diproduksi bersama Mandela Pictures serta Limelight Pictures. Film Rumah Singgah dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Penonton dapat mengikuti informasi terbaru melalui akun media sosial resmi film tersebut. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini sama Firka ya di Santai Siang. Dan pastinya dari jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa request lagu favorit kamu, mau Indo, mau manca, wah boleh banget teman Pro 2. Kamu bisa request langsung aja di Instagram kita @pro2rrisby atau WhatsApp di 081980852. Dan pastinya kamu juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. BTW, kita lagi live di TikToknya Pro 2 RRI Surabaya ya. Jadi kamu juga bisa nonton dan request di situ juga. Oke, kali ini ya sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
0: Ada Fajar Nur, teman Pro 2 dengan Menjaga Hati, spesial buat kamu untuk menemani siang ini. Tapi aku masih nungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 12 malam. 12 siang.

0: Kontak teman pro 2 dengan You Only Live Once atau YOLO ya. Buat kamu semuanya teman pro 2 yang kayaknya udahlah kita lakuin aja karena You Only Live Once alias punya prinsip YOLO. Nah ini berarti lagu dari Kotak cocok banget buat kamu teman pro 2. Anyway, aku mau bacain dari teman pro 2 yang udah gabungan di Instagram, WhatsApp, TikTok juga untuk request lagu favoritnya. Kali ini yang paling gercep deh teman pro 2 ya, aku bacain urut aja ya. Ada dari Ali Ghazali di Pasuruan yang request lagunya The Kid Laroi yang featuring sama Justin Bieber, Stay ya. Abis ini bakalan aku puterin. Terus abis itu ada dari TikTok teman pro 2, ada Kakak Fir yang juga gercep banget selalu pertama gitu ya request di TikToknya Pro 2 FM. Thank you banget Kak Fir. Ini pengen dengerin lagunya Selena Grace yang barengan sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Oke, okay. Ada siapa lagi? Wah, banyak sebenarnya ya yang udah joinan di TikToknya kita. Ada Story Galau. Waduh, jangan galau-galau nih teman pro 2 ya. Pengen dengerin lagunya Teh Hijau dari Tulus. Terus abis itu ada juga Aku PNRM request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Dong Kak. Oke, okay, ditungguin. Ada juga dari Zulfikri pengen dengerin lagunya Astrid, Aku Di Sini. Oh, ditungguin aja ya. Aku cariin dulu lagunya apakah ada. Kalau ada bakalan aku puterin deh spesial. Oke, okay, abis ini ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain yang udah gabungan di IG kita ya. Kalau request-request tuh pasti banyak banget yang udah joinan gitu kan. Kali ini ada Kevin di Cianjur yang pengen dengerin Coldplay Up and Up. Oke, ditungguin ya. Kalau ada lagunya bakalan aku puterin. Fajar Nur tadi awal-awal udah aku puterin, jadi kayaknya aku masih belum bisa puterin sekarang. Nanti bakalan aku puterin lagi. Farisha, ini request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Oke. Ada juga Selena Grace sudah aku puterin tadi ya. Ada Dimas yang pengen dengerin lagu dari Cup of Joe yang Multo. Ini udah dari tadi juga requestnya bakalan aku puterin habis ini. Ada lagi dari Vina teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Jungkook Standing Next to You. Ditungguin ya, abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu. Dan masih ada waktu sampai nanti di jam 12 siang kamu bisa request lagu favorit. Kamu bisa request di TikTok kita, karena kita lagi live juga. Kamu bisa request di aplikasi RRI Digital, WA di 081-98-952, dan pastinya IG kita di Pro2RRISBY. Ya, jadi buat kamu yang di hari Minggu ini bingung mau ngapain, panas-panas ya, terus abis itu mau keluar juga mager alias males gerak, ya udah kamu dengerin aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Panas-panas gini paling enak minum es sambil dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap

bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, kamu bisa menghubungi melalui RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896-300-893330. Atau buat kamu yang domisili di Tuban, kamu bisa menghubungi SP Tuban melalui Witra di 089-616-045745 atau melalui SP Kediri dengan atas nama Fauzi Ahmad di 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, udah di jam 11 siang ya. Satu jam lagi buat kamu bisa request-request lagu favorit cuma di Pro 2 Hit List ya. Kamu bisa request lewat IG kita di @pro2rrisby, aplikasi Radio Digital, WhatsApp juga boleh di 081908952 atau kita lagi live di TikTok ya. Nah, kali ini ada dari Carmelita yang pengen dengerin lagu dari Fajar Nur, tapi Fajar Nurnya udah aku puterin tadi ya. Ada siapa ini? Di WhatsApp kita ada Amalia yang pengen dengerin lagunya Vanessa Z, Menjauh. Oke. Ada, wah, aku di apa di chat berbinar banyak banget nih ya. Alias fansnya dari Sabrina Leanor yang pengen dengerin lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Oke, ditungguin. Ada lagi kah? Nah, di IG kita juga masih banyak nih teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Siva Magnolia Kata-kata ya. Tapi aku mau puterin abis ini. Dari siapa tadi ya? Oh, dari Kia teman Pro 2. Terus yang request lagunya Selena Grace tadi udah awal banget udah aku puterin. Ada dari Kevin Cianjur tadi Coldplay Up and Up masih belum bisa aku puterin ya karena lagunya enggak ada nih. Coba mungkin mau request lagu lain juga boleh banget. Ada yang pengin dengerin lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terus yang mancanegara nih, kali ini kita bergeser ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Selena Gomez yang In the Dark. Dan juga ada yang pengen dengerin lagunya Blackpink Tali ya, teman Pro 2 spesial buat kamu. Oke, ditungguin aja, abis ini bakalan aku puterin. Wow, banyak banget nih ya, udahan ya. Jadi buat kamu yang kok aku lagunya belum aku belum diputerin kak, ya pokoknya ditungguin aja, masih ada di listnya kok, udah ada di listnya ya. Jadi pokoknya buat kamu stay tune aja sampai nanti di jam 12, jangan salah, sampai nanti di jam 3 sore ya aku nemenin kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Siang-siang kayak gini teman Pro 2, enaknya emang udah mempersiapkan makanan atau kuliner-kuliner buat kita makan di makan siang gitu ya. Ataupun cari jajanan-jajanan unik, jajanan-jajanan yang viral gitu mungkin ya. Karena kalau ngomongin hari Minggu, ini kan hari-hari santai ya teman Pro 2. Kamu pagi tadi mungkin udah ada yang olahraga ataupun berkegiatan di rumah aja gitu ya, beres-beres, masak dan lain-lain. Nah, siang hari tuh waktunya chill, waktunya santai sambil dengerin lagu di Pro 2 FM pastinya. Buat kamu yang belum request lagu favorit kamu, langsung aja ya, kamu bisa cek Instagram kita @pro2rrisby atau TikTok kita di Pro2RRI Surabaya buat request lagu favorit kamu. Sekaligus kalau di TikTok kamu bisa lihat aku. Kamu juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya teman Pro2 di Pro 2 RRI Surabaya atau WhatsApp 0819908952. Di WhatsApp kita juga udah mulai banyak banget berbinar alias fansnya lebih Sabrina Leanor yang pingin dengerin lagunya Sabrina judulnya Selesai. Okay, tenang, abis ini bakalan aku puterin ya. Dan buat teman Pro 2 semuanya yang mau request lagu favorit, masih ada waktunya sampai nanti di jam 12 siang. Kali ini ada dari Fanny yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Terus abis itu ada Diana teman Pro 2 yang kak tolong puterin lagunya Hi-Fi dong, kemarin gak sempet nonton nih. Wah, okay. Kita main bersama ya barengan sama Hi-Fi karena Diana pengen dengerin lagunya Hi-Fi yang terbaru judulnya Main. Okay, ditungguin aja. Pokoknya abis ini bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang udah kamu request ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum, lagi-lagi aku mau ingetin kamu, kamu bisa cek sosial media kita, kamu bisa request di situ sampai nanti di jam 12 siang.
2: Hei, pengen ngerti update lagu anyar?
3: Halo.
2: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM. Teman-

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku. Bapak sare kulo siram.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu kali ini harus selesai dulu ya di Pro 2 Hitlist. Tapi gak usah khawatir karena Pro 2 Hitlist bakalan nemenin kamu setiap hari kok ya. Dan aku masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 2 siang ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.
2: Teman Pro 2, nah hari ini hari Minggu ya, besok hari Senin, tapi kalau kata orang-orang tuh Senin kejepit. Kenapa? Karena hari Selasanya tuh hari libur, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang kayaknya udah lupa banget sama yang namanya hari-hari, hari libur apa sih? Nah kali ini ternyata di tanggal 25 Agustus itu memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman Pro 2. Dan buat kamu yang Senin masih masuk, semangat. Ya pastinya masih masuk ya, teman Pro 2. Karena hari Senin, Senin apa? Senin kejepit apa yang misalkan membuat kita tuh jadi gak masuk gitu. Kecuali kamu cuti. Buat kamu yang belum kedapatan cuti, semangat aja pokoknya ya, teman Pro 2. Ini adalah saatnya kamu untuk menunjukkan skill terbaikmu di kantor, di sekolah, di kampus, ataupun di lingkungan kamu. Dan pastinya ya nanti ada saatnya kok. Oke ya, nah ini berkaitan dengan perayaan atau peringatan Maulid Nabi yang biasanya juga buat anak-anak sekolah ya. Setahu aku, sejamanku dulu, waduh kayaknya udah lama banget gitu ya, tapi entah kenapa ini jadi hari atau perayaan yang sangat menyenangkan gitu bagi anak sekolah. Entah sekarang bagaimana buat kamu yang juga lagi mendengarkan dan kamu anak sekolah, boleh dong ceritain ke aku ya, era sekarang tuh kalau Maulid Nabi ada perayaan apa di sekolah gitu. Kalau aku dulu pastinya ada kayak semacam kirap gitu ya, kita keliling terus habis itu bawa kue nih, teman Pro 2. Ya balik lagi, kayaknya juga tradisi di lingkungan ya. Jadi bawa kue. Kuenya bebas sebenarnya apa aja. Nah, nanti di sekolah tuh ditukar-tukerin gitu. Jadi kayak satu peringatan, satu hal yang emang selalu diingat gitu ya, kalau Maulid Nabi itu pasti disuruh bawa kue gitu. Terus habis itu ya pasti pakai baju muslim gitu ya, keliling sekolah gitu, sambil kita selesai keliling sekolah bagi-bagi kuenya gitu. Ada juga dari sekolah yang nyiapin kuenya itu untuk dibagikan ke anak-anak muridnya. Jadi sebenarnya beda-beda sih. Kalau aku dulu yang jelas suruh bawa kue terus dibagiin ke teman-teman, ataupun tuker-tukeran lah gitu. Nah kalau sekarang tuh masih kayak gitu gak sih untuk tradisi atau perayaannya gitu ya kalau buat di sekolah? Karena kalau aku sih dulu dari SD sampai SMA tuh begitu, teman Pro 2 ya. Gak tahu korelasinya sebenarnya ya antara Maulid Nabi dan juga kue. Cuman yang paling nempel tuh itu gitu ya. Jadi kayaknya kalau ngomongin soal tradisi dari Maulid Nabi dan juga pastinya makanan-makanan, ini sangat berkaitan gitu, teman Pro 2. Dan ternyata memang ada 5 makanan khas Maulid Nabi yang syarat makna dan juga tradisi. Apa aja nih, teman Pro 2? Nanti bakalan aku spill ya buat kamu. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Abis ini bakalan aku kasih informasinya dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang bingung hari ini tuh siang-siang ngapain sih? Ya pastinya dengerin lagu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

Masih ngomongin soal makanan-makanan yang berkaitan ataupun khas untuk Maulid Nabi yang serat makna dan juga tradisi, teman Pro 2 ya. Ada nasi tumpeng yang memang ini identik dengan segala macam perayaan di Indonesia ini ya, untuk syukuran, untuk ulang tahun, untuk ya pokoknya kita bagaimana cara kita bersyukur. Nah, ada nasi tumpeng di situ ya. Dan memang ini juga identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa gitu. Karena variasinya tuh banyak gitu ya teman Pro 2, kondimennya tuh banyak. Terus abis itu biasanya ada ayam, ada telur, ada lalapan. Banyak deh pokoknya ya. Dan memang bagi masyarakat Jawa, tumpeng ini bukan suatu hidangan aja, tapi memang untuk filosofinya ini ada singkatannya teman Pro 2. Jadi ada kepanjangannya maksudnya. Jadi tumpeng ini adalah singkatan kalau dari filosofi masyarakat Jawa yang merupakan tumpaking panguripan gitu. Apa itu artinya? Jadi tumpaking panguripan tumindak tumpeng lumuju pangeran gitu. Yang maknanya itu adalah kehidupan dengan lurus menuju Tuhan gitu. Jadi ini kan ada lambangnya tuh, kalau tumpeng kayak gunung gitu kan. Nah, ini kepercayaan dari masyarakat Jawa itu adalah tempat yang sakral dan dekat dengan langit gitu. Jadi tinggi menjulang gitu teman berdua. Nah, untuk aneka lauk yang ada di sekitaran tumpeng tersebut itu melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keberagaman rezeki gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya ya, bukan karena diada-adain. Ya, tapi kan kalau misalkan meskipun juga diada-adain, nilai ataupun hal-hal filosofis yang positif yang kita renungkan gitu ya, semoga dengan adanya harapan-harapan yang kita berikan itu juga bisa menjadi doa seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya ketupat sumpil teman Pro 2. Apa itu? Jadi ini biasanya tuh ada hidangan ini tuh di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, teman Pro 2. Biasanya kan ketupat itu ada ketika lebaran gitu ya. Dan ini sebenarnya hampir sama gitu teman Pro 2. Cuman kalau ketupat sumpil itu terbuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu sehingga bentuknya itu lima segitiga gitu. Jadi enggak segi empat gitu teman Pro 2. Dan hidangan ini biasanya tuh dimakan barengan sama sambal kelapa yang gurih pedas. Wah, ini menarik ya teman Pro 2. Dan bentuk segitiga pada ketupat sumpil ini ada maknanya juga, ada simbolisnya juga sebagai pengingat hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hubungan sesama manusia yang senantiasa terjaga. Jadi juga ke atas, juga ke samping, karena kan segitiga ya teman Pro 2. Nah, kalau ke sampingnya itu antar manusia, kalau ke atasnya itu adalah ke Tuhan, seperti itu. Ada lagi teman Pro 2, nasi kebuli. Nah, kalau nasi kebuli emang identiknya adalah Arab gitu ya, makanan-makanan Timur Tengah, tapi ini adalah khas Betawi. Nah, ada lagi nih teman Pro 2 ya. Nasi kebuli versi Betawi ini juga jadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Dan nasi kebuli yang dimasak menggunakan rempah-rempah ini pastinya juga khas banget untuk kita sebagai umat muslim gitu ya biasanya, karena mengakar dari Timur Tengah gitu. Tapi hidangan ini tuh biasanya disajikan dalam porsi yang besar, yang biasanya kamu nikmati bersama-sama gitu ya, kayak semacam liwetan gitu loh teman Pro 2 ya. Dan ini adalah makna simbolis merupakan rasa kebersamaan, kepedulian sosial gitu, dan juga rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan seperti itu. Ada lagi
Nasi suci ulam sari. Wah, ulam kan juga makanan gitu ya teman perdua ya. Jadi masyarakat Pacitan Jawa Timur nih biasanya ya teman perdua yang menghidangkan nasi suci ulam sari ini untuk memperingati Maulid Nabi. Dan hidangan ini itu bentuknya kayak tumpeng, tapi nasi uduk bahan utamanya ya. Jadi nasi santan seperti itu teman perdua, dan bagian atasnya itu dihiasi ayam ingkung. Sementara bagian sekelilingnya itu dilengkapi aneka sayuran dan juga lauk pauk. Dan nasi suci ulam sari ini kalau dilihat dari maknanya, ini adalah doa agar dijauhkan dari berbagai kesulitan serta memperoleh keberkahan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan gitu. Emang ya teman perdua, kalau yang namanya makanan terus habis itu ada filosofi-filosofinya, ya pasti filosofi yang baik gitu ya, filosofi yang positif, dan itu juga merupakan harapan atau doa dari kita semua untuk bisa mendapatkan keberkahan, kesehatan, terus dijauhkan dari mala bahaya seperti itu. Dan yang terakhir teman pro 2 ini dari masyarakat Banyuwangi yang biasanya juga menyambut Maulid Nabi adalah makanan endok-endokan. Telur teman pro 2 ya. Ini menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil, juga dihiasi menggunakan bunga kertas warna-warni atau biasanya dikenal dengan kembang endok alias bunga telur. Jadi telur ini biasanya diarak keliling desa ataupun kota gitu ya dengan musik tradisional khasnya sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat usai pengajian gitu. Kalau dari segi filosofinya, nah balik lagi ya teman berdua, filosofinya kalau kulit telur itu melambangkan keislaman, putih telurnya melambangkan keimanan, kalau kuning telurnya ini melambangkan keikhlasan. Dan tiga unsur tersebut ini jadi pengingat yang penting untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman pro 2, memang ya masyarakat Indonesia itu dengan berbagai keragaman budayanya, dengan keragaman tradisinya yang memang sudah mengakar ini, tapi juga kaya akan makna pastinya. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, makna yang diinginkan oleh masyarakat pastinya makna yang baik, makna yang positif, dan kita ibaratkan sebagai doa gitu ya untuk memeriahkan, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW teman perdua. Dan itu tadi makanan-makanan yang memang biasanya dihadirkan, yang diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat lainnya khas Maulid Nabi di berbagai daerah. Kira-kira kalau di daerah kamu apakah juga sama seperti ini, atau ada makanan lainnya atau khas lainnya di daerah kamu, kamu boleh juga infoin ke kita ya teman pro 2, ke pro 2 FM pastinya, untuk aku bisa sampaikan ke teman pro 2 lainnya. So itu tadi untuk info kuliner. Nah buat kamu yang juga lagi mendengarkan pro 2 FM saat makan siang kali ini atau maksi, nah selamat makan siang teman pro 2. Wah, makan-makan apa nih? Oke deh, habis ini bakalan ada info olahraga ya di Sport Corner yang bakalan nemenin kamu dari jam 1 siang sampai nanti di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Teman-teman Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: FM.
1: Teman Pro 2, kali ini ada satu informasi dari Hapkido Jawa Timur ya, yang mengejar target baru nih. Karena kalau dilihat-lihat juga pengalaman untuk meraih medali emas di ajang Hapkido tingkat Asia ini menjadi salah satu pencapaian penting gitu bagi atlet di Jawa Timur. Dan prestasi ini gak cuma jadi kebanggaan, tapi juga pastinya jadi modal dan juga motivasi bagi Ngai Satun Soliha dan juga Widi Ulung nih teman Pro 2 untuk menambah persaingan dan pastinya juga jadi motivasi untuk menghadapi di level-level berikutnya. Dan untuk kejuaraan Asia ini juga jadi pengalaman internasional pertama bagi Soliha teman Pro 2. Dan di Cina ini adalah salah satu negara yang menurut Soliha adalah negara dengan persaingan yang cukup berat gitu untuk dari para atletnya. Ia juga sempat merasa minder gitu karena harus berhadapan dengan atlet di negara tersebut. Tapi pengalaman ini justru mendorong membangun kepercayaan diri di arena pertandingan gitu. Kalau dari Windy sendiri ini udah terbiasa ya mengikuti pertandingan di luar negeri. Tapi untuk melihat perkembangan atlet di Asia yang semakin pesat dari Thailand ya, terutama yaitu Hong Kong, dari Hong Kong dan juga Thailand, ini jadi persaingan yang berat juga untuk Widi di Hapkido Asia gitu. Tapi pengalaman ini khususnya juga prestasi yang bagus gitu ya teman Pro 2, ini juga modal untuk bisa menghadapi agenda berikutnya gitu. Kalau dilihat untuk agenda ke depan gitu ya, adalah kejuaraan daerah di Lampung dan juga PON bela diri teman Pro 2. Dan pastinya juga Porprov di Surabaya untuk babak kualifikasi PON ini jadi salah satu ajang yang sangat ditargetkan bagi mereka berdua. Ya pokoknya semangat terus lah ya untuk para atlet di luar sana, dan pastinya juga semangat untuk mendapatkan medali prestasi sebanyak-banyaknya untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, nama Jawa Timur, dan pastinya bagi diri kamu sendiri teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada informasi-informasi lainnya seputar olahraga. Kira-kira ada prestasi apa lagi di cabang olahraga mana lagi teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu masih di Sport Corner.
0: Sport Corner, aktual sport news.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 kali ini ada informasi dari cabang olahraga bulu tangkis. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan ini mengaku kecewa setelah langkahnya harus terhenti di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Alwi mengaku keunggulan ke-6 asal Chinese Taipei Chou Tianchen 2 game ya langsung 15-21 dan juga 15-21. Alwi mengaku kecewa dan pastinya hasil ini belum sesuai dengan harapannya gitu ya. Meskipun harus tetap bersyukur untuk bisa mampu melangkah hingga babak perempat final. Ia menjadikan kekalahan ini juga sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan permainan. Menurut Alwi, Chou Tianchen ini tampil sangat aktif sejak awal pertandingan dan dari lawan ini terus berusaha mengambil inisiatif serangan sehingga membuat Alwi beberapa kali itu kesulitan untuk menentukan pilihan dari permainan gitu. Dan lawan ini dinilai mampu memanfaatkan kondisi dengan baik gitu ya, dengan serangan yang lebih kuat lagi gitu. Dan ini pastinya juga jadi, meskipun kecewa, Alwi juga mengatakan ini adalah momen belajarnya untuk bisa lebih tenang lagi dalam menghadapi pertandingan ya. Itu perlu juga ya teman Pro 2 untuk pengendalian diri. Pastinya kalau lawan itu terus menyerang, kita harus tenang tapi tetap harus harus sat-sat gitu ya. Kalau kita yang ngelihat sih bisa begitu ya, tapi pastinya atlet ini juga punya cara tersendiri untuk menghadapi suatu keadaan serangan bagi serangan. Dan ini juga jangan dijadikan down, tapi harus tetap up gitu ya teman berdua kalau kata The Ketchup Club. Oke deh, abis ini bakalan ada info-info apa lagi nih seputar olahraga, ditungguin aja pokoknya. So semangat terus untuk para atlet, nggak atlet pun juga harus semangat karena kita olahraga ini merupakan suatu kebutuhan di era sekarang ya teman berdua. Jadi pokoknya harus paling tidak ada sedikit kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Nah, kamu pastiin juga untuk stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan ada Top 20 Indonesia dan juga internasional dari Pro 2 RRI Jakarta di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di Santai Siang harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari tadi di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Lanjut untuk informasi kuliner, informasi olahraga, dan habis ini kamu bakalan dengerin untuk Top 20 Indonesia dan juga mancanegara dari Pro 2 RRI Jakarta. Kira-kira lagunya siapa nih yang bakalan masuk ke chartnya Pro 2 FM seluruh Indonesia? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2, happy weekend.
1: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi

0: dia sumpah mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Kolaborasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: kedua. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di Minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart Minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2. Hai, hai, hai. Welcome back lagi di Pro 2 FM RRI Surabaya. Sore ceria nemenin kamu bareng sama Jan sampai jam 7 petang nanti ya. Dan akan ada banyak lagu dan juga informasi buat kamu yang wajib banget kamu ketahui ya. Di weekend kali ini yang bingung mau ngapain, kamu bisa langsung merapat aja di Pro 2 FM. Kamu bisa requestin lagu favorit kamu nantinya pastinya. So keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, Jan bakal balik lagi nih.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
2: Hai teman Pro 2,
3: aku Bella,
4: aku Valen,
2: kami

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, nonton film ini memang jadi salah satu opsi yang bisa kamu pilih ketika udah masuk di weekend gitu ya. Ketika kamu udah stuck alias buntu, mau kemana lagi buat menghabiskan waktu di hari libur. Karena ingat besok udah hari Senin, udah harus fight lagi sama pekerjaan masing-masing gitu ya. Dan nonton film memang jadi salah satu hal yang hakiki banget gitu untuk dilakukan. Iya, siapa yang gak suka gitu ya. Kamu rebahan, buka layar gitu ya. Tinggal berlangganan, abis itu nonton film favorit kamu dengan resolusi paling bagus yang bikin mata kamu dimanja gitu. Apalagi nonton filmnya film favorit gitu ya kan. By the way, ngomongin soal film nih, teman Pro 2. Anjen spilin ada informasi soal perfilman yang ini katanya bakal tayang di bioskop, yaitu film Laut Bercerita Hadapi Tantangan. Nah, produser Laut Bercerita ini mengakui beberapa hal menjadi pertimbangan dalam menghadapi dan merencanakan perayaan film baru garapan sutradara Yosep Angginon tersebut. Jadi hal itu dikarenakan film ini ya hasil adaptasi novel karya Leila S. Chudori untuk mengangkat isu sensitif seputar penculikan dan juga penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi tahun 1998. Produser Gita Farah ini mengatakan kalau sejak proses produksi, seluruh tim di belakang layar sudah mempertimbangkan gitu ya sensitivitas isu tersebut demi memastikan tidak ada gangguan saat Laut Bercerita tayang. Jadi sehingga Laut Bercerita ini tayang, tetap akan mendapatkan jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya, teman-teman dua. Kalau dari Gita sendiri pada saat diwawancarai oleh para jurnalis gitu ya, meskipun ini kita mengatakan meskipun ini historical piece, tapi dirinya tetap akan mendistribusikannya dengan cara distribusi secara umum, yaitu akan dengan theatrical release gitu di Changchun selama sinema di seluruh Indonesia ini tayang gitu, teman-teman dua. Ya, ditungguin aja deh seperti apa filmnya buat kamu yang suka nonton film dengan tema-tema perjuangan gitu ya. Ini mungkin bisa siap-siap aja buat nonton, teman-teman dua. Nanti bakal di-spilling deh ya. Ini bakal cari-cari informasinya kapan bakal tayang gitu. Atau mungkin kamu juga bisa spill juga kalau misal lebih tahu nih film bakal tayangnya kapan, teman-teman berdua.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Jam 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya jam 9 informasi traffic dan juga cuaca di kota Surabaya. 17, benar. Jadi wilayahnya jam berapa? Jam 17, teman berdua ya. Jam 5 maksudnya. Jam 5 sore. Jadi kawasan Surabaya yang macet untuk sore hari ini terpantau ada di kawasan Jalan Raya Mer. Ini jadi langgar macet sih sebenarnya. Gak weekdays, gak weekend, lumayan macet ya. Karena ini jadi jalan satu-satunya arah kalau misal kamu dari Surabaya Selatan. Rungkut itu selatan ya bang ya? Menuju ke Kejeran ini memang jadi jalan alternatif paling cepat gitu teman para dua ya. Tapi kalau misal buru-buru sih bisa cari jalan alternatif lain gitu. Tapi untuk sore ini macetnya gak sampai yang parah banget. Karena mengingat weekend mungkin dari teman pro 2 pada pemilih untuk di rumah aja mungkin ya. Beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kalau misal dari Jalan Raya Mer kamu menuju ke Kenjeran, ini masih terpantau ramai lancar aja sampai dengan ke Pasari dan juga Jalan Raja Wali. Ini masih terpantau ramai lancar aja. Kemudian yang menandakan titik merah atau kemacetan ini ada di kawasan Jalan Raya Kapasari, Surabaya pastinya. Dan kecepatan rata-rata di kawasan tersebut 10 km per jam dan dengan waktu tempuh 3 menit. Waktu tempuhnya 3 menit ya, 3 menit. Jalan Jagir Wonokromo terpantau juga mengalami peningkatan volume kendaraan teman-teman. Beralih di informasi cuaca di teman-teman BMKG udah nginfoin kalau Surabaya sore hari ini terpantau cerah berawan ya. Gak ada tanda-tanda turun hujan dengan angka suhunya 26 sampai dengan 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 sampai dengan 80%.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang sih paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara mas kamu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 089630089 3x0, SP Tuban, Witra 089610457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Berdua saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib pukul 17:31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ada baiknya buat teman berdua yang lagi dalam perjalanan untuk bisa menepi sejenak melaksanakan sholat maghrib berjamaah bagi kamu yang menjalankan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
2: Teman terbaik.

95.2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Welcome back di Lokarama, teman Prodo. Saatnya musisi lokal berirama. Balik lagi ya dengan 10 lagu udah jadi siapin untuk temenin kamu di malam hari ini. Dan udah tahu harusnya kalau yang udah pantau Instagram ya, ada playlist siapa aja dari band musisi tanah air, band indie pastinya. Dan yang belum tahu bisa merapat aja di Prodo FM ya, 95.2, atau bisa live streaming juga pastinya di RRI Digital. Bebas mau tune in-nya yang mana, teman Prodo. Kau bahagianya juga ikut bahagia, gitu aja. Ya jelas, Nyer mau ngucapin thanks dulu yang udah selalu kirim karya lagu di email kita, masih sama rrinet@surabaya.gmail.com dengan subjek Lokarama dan Skorama Band Kamu. Keren-keren lagu-lagunya, dan lumayan banyak juga yang udah ngirimin, teman Prodo. Jadi karena Lokarama cuma 10 playlist, harap bersabar ya teman-teman berdua, karena cuma 10 playlist gitu. Nanti bakal disiapin di Lokarama next, kalau misalnya lagu kamu belum sempat diputerin di Lokarama minggu ini. Dan yang jelas, Jir masih ngajakin buat kirimin karya. Kalau misalnya kamu ada karya gitu, kirimin aja di email kita masih sama, rrinet@surabaya.gmail.com dengan subjek Lokarama dan skor nama band kamu. Satu lagu pembuka di Lokarama malam hari ini, langsung Jir puterin buat semuanya.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
0: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
2: Ya udah, ngopak aja yuk.
0: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
2: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kesehatan Produa, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Oke, teman Prodo. Sekali lagi ngajakin kamu buat bisa kirim karya dan nyanyi spill juga ya. Dan lagunya itu enggak harus lagu baru, teman Prodo ya. Lagu lama boleh. Kalau misalnya kamu punya single keluaran tahun 2019 gitu, mungkin 2020, 2021. Nah, asalkan belum pernah masuk di playlist Lokarama sebelumnya, kamu bisa banget kirimin karya lagu kamu, teman Prodo ya. Boleh banget. Dan formatnya bisa berupa MP3 ataupun bisa berupa WAV gitu. Kalau misalnya mau kirimin dua-duanya, it's okay, gak apa-apa teman berdua ya. Kirimin aja semua materi lagu kamu, mau kirimin foto band kamu, press release-nya juga bisa. Kirimin aja teman berdua. Di email kita masih sama di rrinet@gmail.com dengan subjeknya tulis aja di situ Lokarama_nama band kamu.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
3: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
2: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
3: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 penyanyi sekaligus penulis lagu Adhikara sukses menjalani debut jadi panggung Gala Music Festival 2026 dan musisi ini kan lewat warna jazz pop bernuansa retro 90-an itu tampil di Ampit Hitre The Gala Hotel Bandung akhir pekan kemarin. Jadi setelah menampilkan grup musik Jazz Love Is, dia membuka aksinya dengan membawakan lagu Kisah Tanpa Pisah. Yang ini tuh dirilis tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan Katakan Saja dari album debutnya Klis tahun 2025. Setelah dua lagu pembuka, Adhikara menyapa penonton ya lah di sana dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gala Music Festival dan dirinya juga memperkenalkan lagu Rindu yang merupakan kolaborasi bersama salah satu penyanyi favoritnya yaitu Andin. Jadi Adhikara sempat bilang di atas panggung pada saat perform, "Thank you so much everybody," dan lagu pertama tadi adalah Kisah Tanpa Pisah dan lagu terakhir adalah Katakan Saja dan thank you Gala, thank you so much for tuning in teman Pro 2.

0: Kamu masih dengerin Okarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
1: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Well, teman Bro 2, udah mau jam 7 malam ya. Itu artinya Lokarama tinggal satu lagu lagi aja yang bakal jadi penutup kita di Lokarama malam hari ini, dan bakal puterin ntar lagi. Dan sekali lagi jangan ngajakin kamu buat bisa terus kirim karya yang punya lagu baru, gak harus lagu baru, lama juga bisa. Kalau bisa kirimin aja di email kita masih sama, rrinetsurabaya@gmail.com. Jangan ulangin lagi di rrinetsurabaya@gmail.com dengan subjeknya tulis aja Lokarama _ nama band kamu. Dan sampai ketemu lagi di Lokarama minggu depan, karena bentar lagi kita bakal geser di Pro 2 Jakarta. Ada Pro 2 Indie Nasional, teman-teman Pro 2 masih bakal dengerin lagu-lagu indie malam hari ini. So stay close with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info selanjutnya, Jafar Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

kenangan.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama ya untuk dijaga malam. Dan pastinya Rama akan menemani kamu sampai jam 12 nih teman Pro 2. Terus juga untuk di malam hari ini ya, akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu, menemani kamu lagi tiduran atau mungkin lagi istirahat ya teman Pro 2. Atau mungkin lagi ngerjain tugas dan lain-lain nih teman Pro 2. Karena besok itu udah waktunya kamu kembali bekerja ya, atau mungkin kembali bersekolah ya teman Pro 2. Semangat ya untuk jam-jam akhir ini. Ya gimana ya, besok udah waktunya kamu kembali beraktivitas ya teman Pro 2. Ini waktunya kamu menikmati malam-malam yang enak banget nih teman Pro 2, ditemenin sama Rama ya dengan lagu-lagu yang enak banget nih. So jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngobrole Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Are Surabaya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

Kita mau berdua masih barengan sama Rama ya untuk di Jaga Malam. Ini aku ada informasi buat kamu nih. Di Korea Selatan ya teman berdua ada K-pop nih. Nah, grup legendaris ya teman berdua SNSD atau Girls Generation itu membentuk unit baru ya. RS yang terdiri dari Hyeon, Yuri, dan juga Suyong nih yang bersiap memulai debut melalui sebuah single nih teman berdua. Nah, menurut laporan dari Yonhap nih, pada hari Sabtu kemarin ya, di waktu setempat, single digital debut Girls' Generation HRS itu berjudul Skibidi akan dirilis pada 31 Agustus ya, dan itu juga dikonfirmasi agensi SM Entertainment nih. Nah, single itu berisi dua lagu nih. Yang lagu pertama itu Skibidi dan juga Lowkey in Love. Untuk Skibidi dengan lirik yang dimulai dari musik house nih tuang pro 2, terus habis itu di apa ya beralih ke hip hop dan juga membawa pesan yang semangat untuk bersama-sama membuka jalan baru nih. Nah, untuk unit baru Girls' Generation HRS itu ya dibentuk melalui kanal YouTube dari Hyeon Level Up begitu nih tuang pro 2. Sepertinya menarik ya teman pro 2 untuk subunit kali ini. Karena kalau dilihat-lihat ya sudah berumur semua ya teman pro 2. Ya gimana ya, ya kita sebagai fansnya itu tetap harus apa ya, harus mendukung apa yang dilakukan oleh idol kita atau bias kita atau mungkin kita ngefans ya. Secara bijak juga teman pro 2, jangan sampai mengujat-ngujat, kamu ini udah terlalu berumur segini, ya setidaknya nikah lah dan lain-lain gitu ya, jangan gitu ya teman pro 2. Justru yang dipertanyakan itu kamu nih teman pro 2, apakah kamu udah nikah atau ada rencana nikah nih teman pro 2, nantilah ya. Ya itu ya teman pro 2 untuk di informasi pertama kali ini. Mungkin nanti aku akan bawain lagi informasi yang menarik nih. So ada satu lagu buat kamu nih teman pro 2, ada dari Isyana Saraswati yang Menarilah Dengan Jiwamu nih, spesial buat kamu di malam hari ini.

0: Taman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Ojo kesepian, Re.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI. Yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia. Dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silahkan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089630089 3x0, SP Tuban Witra 089616045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, kita mau berdoa udah jam 9 ya. Ini waktunya aku up topic buat kamu nih. Nah, topiknya apa sih, Bang? Topiknya gitu adalah cita-citamu itu yang dulu sama sekarang itu berubah enggak sih? Kita mau berdoa dua. Kalau berubah, spill dong apa cita-citamu yang dulu sama sekarang gitu. Langsung aja gabungan di Instagram ya @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya sampai jam 11 malam.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Teman terbaik kamu.

udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampe turu.
1: Kita bacain nomor berdua yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Ini ada dari Kak Tio nih yang katanya, dulu aku pengen jadi guru kak, sekarang aku pengen jadi PNS. ngapain aku ketawa? Gak apa-apa, itu mulia banget ya nomor berdua. Gak tahu sih, dulu pengen jadi PNS, sekarang dulu pengen jadi guru, sekarang pengen jadi PNS. Tapi guru kan ada yang PNS, Tio, gimana nih? Ya sekalian aja lah, gitu kan, gak apa-apa. Terus ada lagi dari Kak Ardin nih yang katanya, dulu aku kak, dulu pas TK, SD, SMP itu aku pengen banget jadi pilot. Tapi gak tahu kenapa pas SMA gitu kan, sampai sekarang itu aku pengen jadi pengusaha aja nih. Oke, ya kadang kayak gitu ya, teman berdua, aku gak tahu kenapa ya. Kalau misalnya cita-cita kita itu pas kecil itu kayak setinggi langit gitu kan. Terus berjalannya waktu gitu kita udah realize gitu ya. Kayaknya ini gak bisa deh, yaudah ganti aja lah. Yang pasti-pasti aja gitu kan. Nah, itu terjadi sama aku nih teman berdua. Dulu aku dari SMP katanya, TK dari kecil gitu kan. Dari TK sampai SMA ya teman pro 2. Itu pengen banget gitu kan jadi arsitek. Sekarang jadi announcer. Ya gimana ya? Kadang realita itu bisa tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan teman pro 2. Mungkin ini jalannya ya, takdirnya mungkin ya kamu menjadi kerjaan yang tidak kamu inginkan, tapi tiba-tiba kamu dapat kerjaan itu teman berdua, ya itu disyukuri aja sih teman berdua. Oke, next dari Kak Anissa ini kak, katanya dia dari dulu nih kak, aku dari SMP sih itu pengen jadi guru, sekarang alhamdulillah aku jadi guru. Alhamdulillah ya, thank you loh Kak Anissa, kamu sudah menjadi orang tua kedua buat murid-murid kamu ya di sekolah gitu kan ya. Semoga aja amanah ya Kak Anissa ya. Semoga kamu menjalankan peran guru sebagaimana semestinya gitu kan. Ya kalau misalnya kamu disiplinin temen katanya, anak didik kamu ya sesuai lah ya. Jangan terlalu kasar-kasar, jangan sampai kamu didikannya VOC gitu kan. Jangan banget sumpah. Ya kalau misalnya dia nakal, bilangin gitu, jangan sampai kamu mukul gitu ya. Kadang mentalnya anak-anak itu beda-beda gitu kan, nggak bisa kita apa ya, kita bandingin sama diri kita dulu gitu kan. Nah nggak bisa, beda zaman ya teman pro 2. Oke udah, ini ada yang request aja ya dari kakak Novita nih yang request call Diak nih kak. Yang dia, oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin teman berdua buat kamu.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Kita bacain teman berdua yang udah gabungan lagi nih di topik pada jaga malam hari ini. Ada dari Kak Fabian ya, katanya cita-citanya jadi pilot Pak. Oke, baik. Terus ada lagi dari in.blue yang katanya berubah karena ternyata kuliahnya berbeda. Itu adalah benar ya. Itu adalah benar, itu bisa kubenarkan ya, karena mungkin bisa berbeda karena keadaan ya. Baik, Kak InBlue. Thank you. Terus ada lagi Kak Ardi Les nih yang katanya udah berubah katanya. Oke. Berubah dulu pengen jadi chef, terus sekarang jadi siapa nih? Dulu pengen jadi chef, sekarang pengen jadi apa? Angeslin, kamu mau jadi apa? Jadi apa? Prok ya. Kamu mau jadi pesulap kah atau gimana? Astaga, ini gak dilanjutin loh, sumpah. Aku kan jadi kepo gitu kan. Kamu tuh gak boleh bikin aku kepo gitu kan. Astaga. Tapi ngomongin soal itu ya, cita-cita ya teman pro 2. Kadang ada beberapa anak-anak yang zaman sekarang ya, terutama Gen Z gitu kan, Gen Z dan juga Alpha dan lain-lain ya, yang udah masih muda gini kan. Ini dulu banyak banget sih yang pengen jadi content creator gitu, atau mungkin jadi YouTuber gitu. Karena apa? Mungkin karena penghasilannya ya. Ternyata cuma di YouTube kita bisa dibayar gitu. Dan faktanya, teman pro 2, aku pernah baca juga, aku pernah dengar juga, ternyata AdSense-nya itu tidak seberapa begitu. Jadi buat kamu yang anak muda, kamu ya yang lagi merintis jadi content creator, jangan terlalu berharap ya, gak apa-apa. Kamu, it's okay lah ya, content creator itu buat have fun or something, jangan sampai jadi penghasilan tetap gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Jangan sampai kamu salah ngambil keputusan sih untuk terjun di dunia per-YouTube-an itu. Karena YouTube ini juga mengeluarkan statement baru gitu. Dan rata-ratanya itu memang susah banget nih Tuang Pro 2 buat kamu yang mungkin cuma streaming doang gitu ya, ngandelin AdSense gitu. Karena memang untuk di YouTube ini agak ketat ya Tuang Pro 2 karena banyak banget soal AI gitu yang terlalu apa ya, nge-spam banget di YouTube. Nah, itu dikurasi oleh pihak YouTube-nya gitu agar kembali fresh lagi, biar orang-orang itu memang apa ya, kreatif, kembali kreatif gitu kan, bisa kayak ngedit video gitu, terus juga gak cuma modal tempel-tempel AI doang terus di-upload terus dapat duit. No, sekarang kayak gitu agak ketat nih. Jadi buat kamu ya semangat aja ya. Kalau misalnya kamu pengen jadi content creator, it's okay gitu kan. Apalagi kalau content creatornya kamu dapat endorse. Nah, itu. Tapi ya gitu. Sekolah lebih penting ya. Jangan sampai kamu menggugurkan sekolah gitu. Minimal sekolah selesai dulu lah, sampai kuliah selesai, jebret S1 gitu. Terus kalau mau ngambil S2 gak apa-apa sambil konten kayak Jerome kan. Jerome itu juga ngambil beasiswa kan ke Jepang dan dia gabut. Terus ngonten bahasa Jepang. Apa sih namanya dulu, kayak kontennya itu dulu itu kayak bahasa Jepangnya ini itu Indonesianya apa gitu kan. Nah, sekarang ya udah booming gitu ya teman Pro 2. Wah. Ya contoh aja yang baik-baik ya teman berdua, jangan sampai kamu contoh-contoh yang jelek-jelek gitu. Tergantung sih, tergantung dari kamu ini mau dibawa kemana arahnya kamu kalau jadi content creator itu. Apakah kamu pengen jadi streamer aja, nge-stream setiap hari gitu, atau mungkin kamu video tutorial dan lain-lain gitu kan, atau mungkin edukasi boleh gitu, tergantung diri kamu ini. Atau mungkin game aja nggak apa-apa nih teman pro 2 gitu. Kalau musik gitu bisa ngover lagu dan yang lain gitu, tapi ya jangan mengandalkan AdSense juga ya kalau misalnya musik ya, karena takutnya copyright. Nah, itu berdampak sama akun channel YouTube kamu.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman Pro 2, kamu lagi mudi atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: 92. Obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bacain lagi teman Pro 2 untuk dijaga malam nih. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Buat kamu boleh gabungan nih teman Pro 2 di Instagram ya. @pro2rrisby. Atau bisa lewat WhatsApp nih di 081908000952. Atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nah, untuk itu aku masih bisa menemani kamu ya. Mungkin kamu lagi ngantuk-ngantuk nih. Atau mungkin udah waktunya mau tidur. Dan menemani kamu dikala kamu pengen istirahat nih ya teman berdua. Atau mungkin masih terjaga teman berdua yang lagi ngerjain tugas. Atau mungkin yang lagi prepare buat keluar kota atau mungkin kerja balik ke kos dan lain-lain ya. Nah, ini ada lagu-lagu yang enak ya buat kamu di malam hari ini sampai jam 12 ya teman Pro 2. Anyway, ini ada dari Kakak Hasan ya yang katanya dia dulu cita-citanya itu menjadi arsitek nih. Sampai sekarang masih kuliah arsitektur nih Kak. Oke. Wah, mantap nih sumpah Kak Hasan ya. Wah, semoga kamu mencapai cita-cita yang kamu inginkan ya dari masa kecil itu. Amin gitu. Terus ada lagi dari Kakak Andrian nih yang katanya, "Kak, aku dulu itu sempat kepengen banget jadi masinis kereta nih. Tapi ya sekarang cuma bantu-bantu orang tua di rumah, jaga toko gitu. Tapi ya semoga cita-cita itu bisa kecapaian nanti lah." Oke, amin. Semoga aja ya untuk kamu dan juga mungkin teman Prodo yang di sana, jangan patah semangat ya. Gapelah cita-cita kamu setinggi langit nih, gak apa-apa. Kalau misalnya belum bisa, mungkin belum rezeki kamu ya, atau mungkin sudah diatur sama yang di atas ya, sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Gimana jalannya yang terbaik buat kamu nih. Nah, itu ya teman Pro 2, jangan sampai kamu nyesal gitu. Mungkin ada perasaan nyesal lah ya teman Pro 2 kalau misalnya kamu gak dapet apa yang kamu inginkan. Tapi di sisi lain mungkin itu yang terbaik dari Tuhan yang memberikan itu kepadamu yang terbaik lah ya. Apa sih kok belibet? Ya intinya Tuhan tahu lah ya yang terbaik buat kamu gitu. Terus ada lagi dari Kakak Monica nih yang katanya, "Dia dulu aku pengen banget nih Kak jadi guru. Tapi sekarang aku malah jaga toko." Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Kamu sebari mungkin kamu ada itu ya, apa skill gitu atau contoh bisa bahasa Inggris gitu kan, kamu buka les-lesan atau mungkin jago matematika dan lain-lain ya, bisa buka les-lesan gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen banget ngajarin anak atau mungkin anak muda atau mungkin anak-anak gitu ya, ya sepantaran SD gitu kan, gak apa-apa buka les aja gitu, les private gitu. Ya pelan-pelan sih, kalau misalnya kamu udah ada dana, kamu bisa buka les-lesan gitu kan, nge-hire gitu. Keren. Tapi banyak sih yang pengen jadi guru gitu kan ya, itu mulia banget sih teman Pro 2 ya. Semoga aja pendidikan kita semakin maju ya. Yang aku agak miris juga sih untuk anak-anak yang sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu agak miris sih. Contoh di SMA gitu kan ya, basic skill perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian itu agak struggle semua gitu kan. Even aku juga sih, aku memang untuk perkalian ya bisa, kalau ngitung-ngitung ya masih bisa gitu kan, tapi gak separah kayak anak-anak yang zaman sekarang. Ya sebagian aja, tapi sebagian ada sih. Ya semoga aja yang bisa gitu, bisa yang bisa atau mungkin yang memang jago itu bisa ngajarin teman-teman yang kurang gitu. Udah tanda kutip kurang ya teman Pro 2 gitu. Kamu gak apa-apa sih teman Pro 2, kalau misalnya kamu yang lagi dengerin ini ya masih bersekolah, it's okay. Kamu boleh akademisi itu tidak baik ya harus baik sih, kurang baik, tapi di luar akademisi kamu jago itu nggak apa-apa, tergantung skill kamu ya. Tapi kalau bisa seimbang ya nggak apa-apa sih, lebih lebih bagus kalau bisa seimbang gitu. Jangan sampai terlalu jomplang gitu ya, akademisimu terlalu turun banget tapi non akademisi kayak misalnya pencak silat atau mungkin basket, sepak bola dan lain-lain itu tinggi, ya sama aja dong. Tuh semua itu harus dengan pendidikan ya, teman pro 2. Kadang orang-orang itu yang melek ya, sekolah itu kita mencari ilmu dan juga mengubah pola pikir kita, gimana caranya kita itu bisa menghargai satu sama lain ya, adab sih lebih tepatnya ya, adab dan juga tata krama, terus juga apa ya, kayak menghormati sesama dan lain-lain, itu yang diajarkan di sekolah ya teman pro, bukan hanya pelajaran kayak matematika yang mungkin sulit banget buat kamu itu kan, apalagi IPA, fisika, kimia dan lain-lain gitu. It's okay. Kalau misalnya kamu ada beberapa pelajaran yang tidak kamu bisa, setidaknya kamu nilainya KKM lah. Jangan sampai di bawah KKM gitu. Tapi kalau misalnya kamu ada pelajaran yang paling jago banget, itu usahain kamu bisa stay di nilai tertinggi kamu. Misalnya contoh 100 nih ya, kamu stay aja di situ. Kalau misalnya turun 90 atau mungkin 95, it's okay lah ya. Kamu kasih itu ya, kasih apa? Peringatan buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu udah capek dicapai ke nilai 80. Nah, itu kamu kasih hukuman ke diri kamu mau ngapain gitu ya. Kok bisa sih aku kok sampai 80 padahal sebelum-sebelumnya bisa sampai 100 gitu ya. Nah, itu kamu harus kayak kasih hukuman lah ya ke diri kamu sendiri gitu. Biar apa? Biar kamu bikin motivasi ke diri sendiri, enggak sampai ngedown cuma gara-gara dapat nilai 80 yang enggak biasanya gitu. Bikinlah motivasi ke diri sendiri, jangan membebani diri sendiri dan jangan bikin kamu sendiri. Apa sih makin malam makin gini ya teman berdua. Ya udahlah, ini ada lagu-lagu yang enak ya buat kamu nih teman berdua. Nanti di jam 11 kamu akan mengikuti Jazz Music teman Pro 2. So keep stay tune ya di Pro 2 FM teman terbaik.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini ya. Dan habis ini 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Just Music nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Jam segini enak elapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1970.

76. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka izin sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman terbaik kamu. Pro 2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Kali ini ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi enggak cuma Spada nih teman Pro 2. Pro 2 FM nemenin kamu sepanjang hari. Diawali memang dari Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dilanjutkan santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan kemana-mana. Abis ini bakalan ada musik-musik seru di More Music sampai nanti di jam 6 pagi. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas

kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

syukron lillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman pro dua, dimanapun anda berada, yang insya Allah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin hidup dengan nyaman. Intinya manusia ingin hidup dengan bahagia. Agar hidup dapat nyaman, haruslah dengan ilmu. Agar hidup dapat tenang, haruslah dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmulah manusia bisa dapat memulai segalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran

ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu.

ketiduran, malamnya malah asik mabuk-mabukan, berharap masuk surga paling duluan, ternyata murka Allah yang pantas mereka rasakan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari kita isi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 1.923 titik panas atau hotspot terdeteksi di Papua Tengah selama periode 10 hingga 22 Agustus 2026, dengan Kabupaten Nabire menjadi wilayah terbanyak mencapai 1.069 titik. Kepala BMKG Nabire Hussein Kamandi di Nabire mengatakan dari 1.923 titik panas tersebut, sebanyak 273 titik menjadi tingkat kepercayaan rendah, 1.537 titik kategori sedang, dan 113 titik kategori tinggi. Ia mengatakan analisis curah hujan dalam 3 dasarian terakhir menunjukkan kondisi sangat rendah sehingga ketersediaan sumber air di Nabire ikut menurun. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mendorong pengembangan ekosistem olahraga karena akan menghadirkan manfaat perputaran ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat Erick menghadiri Festival Boys 11 di Stadion Gajayana Kota Malang, yang mengatakan dalam penyelenggaraan event olahraga dalam bentuk sportainment maupun kejuaraan di masa sekarang tidak hanya memperkuat mengenai besaran biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan investasi ekonomi dan kesehatan. Ia mencontohkan ketika ada penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pastinya di situ terdapat perputaran uang hasil penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, serta pembayaran pajak. Kemudian acara hiburan berkonsep olahraga pun sekarang banyak digemari oleh masyarakat dan otomatis akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan. Penyanyi Raisa Andriana mengaku sempat merasa tidak percaya diri untuk memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dalam konvensi pers setelah pertunjukan hari pertama di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada hari Jumat malam, Raisa menuturkan bahwa selama sesi latihan awal ia merasa malu setiap kali harus mengucapkan dialog. Setelah pertunjukan pertama Hikayat Sri Kandi Nusantara berakhir, ia merasa sangat lega karena berhasil melewati satu tantangan terbesarnya. Sebagai pemeran Sri Kandi, Raisa harus tampil sebagai perempuan kuat dan tegas dalam pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara yang berlangsung hingga hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Wah, balik lagi nih Pro 2 FM nemenin kamu ya. Kali ini ada Vira di sini sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, gimana nih teman Pro 2 hari Senin kamu? Udah bersiapkah untuk kembali beraktivitas gitu ya, bekerja, sekolah, ke kampus? Dan buat kamu teman Pro 2 yang sudah di jalan gitu ya, untuk perjalanan menuju ke tempat masing-masing, nah hati-hati di jalan. Masih pagi, masih lancar-lancar aja, gak usah kebut-kebutan. Sambil nyetir, nyantai, sambil dengerin Pro 2 FM dengan lagu-lagu dan juga informasi yang oke banget nemenin kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Di pagi hari ini bakalan ada halu, bakalan ada traffic and weather, bakalan ada flashback juga dan info-info menarik. Topik di Spada pagi ini juga udah aku siapin, tapi nanti ya teman Pro 2. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Amin.
1: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, kawe awak.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pecut S. Rumahno 95,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan gimana nih untuk perjalanan kamu? Apakah lancar-lancar aja gitu ya teman Pro 2? Nanti bakalan aku spill juga untuk informasi traffic dan juga cuaca di pagi hari ini.

0: Tapi ngomongin soal cuaca yang terlihat gitu ya teman Pro 2, di Jalan Pemuda nih masih berawan aja, masih mendung gitu ya, masih gloomy gitu. Tuh, ini nih hawa-hawa yang bikin kita tuh aduh mager banget sih. Nah, apalagi hari Senin gitu ya teman Pro 2. Ya ampun, ini harus banget kah ini beraktivitas gitu ya setelah kita hari Minggu kemarin istirahat, liburan dan lain-lain. Senin beraktivitas lagi kah ini? Ya, tapi mau gimana lagi gitu ya teman Pro 2. Hari berganti ya pastinya kita juga semangatnya harus tetap ditambah juga, enggak yang tetap harus males-malesan, harus istirahat gitu ya. Harus ditambah lagi semangatnya karena di hari Senin untuk mengawali minggu ya sepanjang hari ini bergantung pada hari Senin. Enggak juga sih sebenarnya ya, tapi mengawali minggu ini di hari Senin itu bagi sebagian orang jadi penyemangat juga gitu. Kalau hari Seninnya agak aduh gimana gitu ya, agak terombang-ambing, nah biasanya hari-hari berikutnya tuh jadi terpengaruh. Tapi ya aku harap semoga teman Pro 2 gak kayak gitu juga ya. Di hari-harinya juga semakin dimudahkan gitu ya. Oke deh teman Pro 2, nanti bakalan aku spill-spill lagi untuk informasi lainnya ya. Informasi traffic, informasi cuaca, informasi apapun deh pokoknya ya buat teman Pro 2 di pagi hari ini. Tapi aku mau nge-spill halu dulu nih. Kira-kira halu minggu ini di awal minggu hari Senin ada musisi siapa sih?
1: Pilih satu lagu kamu di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
0: Kali ini teman Pro 2 ada musisi asal mana ya? Asal mana ya kali ini teman Pro 2? Karena kalau dilihat tuh seperti nama-nama asing gitu, tapi kali ini ternyata musisinya dari nungguin ya dari mana. Tapi aku mau spill dulu deh lagunya ya, tiga lagu yang udah aku pilihin itu adalah Don't You Say I'm In Love, ada Daisy, ada 62 Me atau Outer Space nih ya. Jadi buat kamu lagu-lagunya bisa kamu pilih, dan untuk musisinya adalah musisi Indonesia ya. Emang vibes-nya tuh internasional gitu teman Pro 2 ya. Indie-indie tapi R&B-nya ada, lovey-nya ada, pop-nya ada. Ada DeLoreans teman Pro 2 yang bisa kamu pilih lagu-lagunya dan pastinya nemenin kamu di pagi hari ini. Di jam 8 bakalan aku puterin lagunya. Jadi teman Pro 2 langsung aja pilih-pilih di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp 081908952, aplikasi RR Digital juga boleh banget nih teman Pro 2. Langsung aja kamu cek-cek dan di jam 8 bakalan aku puterin lagu dari DeLoreans.
2: Okay. $1 million smile shit, baby, that's the brand. Go on.

Teman-teman Pro2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik.

Traffic and Weather teman Pro 2 di hari Senin 24 Agustus 2026 jam 7 pagi ya. Udah mulai macet rame teman Pro 2 ya, seperti biasa lah ya. Hari Senin semuanya pada berangkat pagi, pada upacara gitu ya. Tapi tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2. Oke, kali ini di sekitaran Raya Wonokromo ini terpantau udah mulai padat nih teman Pro 2. Jadi hati-hati. Ini dua arah ya. Arah ke Raya Darmo dan juga arah ke Ahmad Yani ini juga sudah mulai macet, jadi tetap berhati-hatilah. Nah, kalau di Ahmad Yani udah mulai ramai, di sekitaran Panjang Jiwo ini juga udah mulai padat teman Pro 2. Kita coba cari yang padat, daerahnya padat ya. Di Manyar Kertoarjo ini Manyar teman Pro 2 ya. Di depan Taman Flora Kebun Bibit ini sudah mulai padat. Terus di sekitar Insinyur Haji Soekarno Mer ini juga sudah mulai padat Taman Pro 2. Tengah kota masih aman-aman aja. Di Embong Malang juga masih lancar, Jalan Tunjungan masih lancar, Kusuma Bangsa juga masih lancar, Jalan Pemuda, wah lancar banget nih Taman Pro 2. Masih lengang gitu ya. Jadi buat kamu tetap hati-hati aja. Kita beralih ke informasi cuaca. Nah, kalau dari informasi cuaca dari laman BMKG, terpantaunya cerah teman Pro 2 dengan suhu 26-31 derajat Celcius dan terjadi di seluruh wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Kalau ada berpeluang terjadi hujan ringan, tapi untuk perakiraannya sih cerah ya. Jadi ya semoga